0: 我的话都好吗？
1: 我的话都好吗？我给爸爸一块了，你爸爸。Kenapa sampai dingin malu susah pun? Tolongkan gini mempunyai sedekam yang murah amal.
0: Mak, aku malu aku tak mau sedih. Mak, tak mau sedih.